ifi na tutu wa nyanji di Maria Mokunda, suma gai Maria Mokunda gai Ron Mango crew, ni yu nalen lu bere bere, nyom Fredo, Ibrahima, Mohamed Njai Njai, nyom kini Lamin Baji, ni yu nalen. Ok, suma fejuge kwa regma, ni yu tamit suma mboki polisi, Fate Omalen si bena bort, senj bokala di ligar, Fate Oma tamit ki di suma magji deka fule nele cha latru kunda jaman di Osman ak nyom wye nyu gen kwa hame se sang mendi di nuyu wa Mariamo loa latru kunda jip bayo maken kabu kwa menja kwa kaji en rektu sitink ulera ruka ke it ki it mak mantap nind ni Suzanne Correa witeba di Suzanne Correa rek ka yaka parani kuran puniba manti jari ndi batu andi ya metu ni uti unsinu Williams kombi njigi ndi bikanda mkampara kung manti ji yundi nulteri nibi lenti ndi bulbu nontu bina kari ndi bangri kung kujang bi bianda bi bapari bi keje dabara mak na jengi tupni Suzanne Correa tasaka minul ati jari ndi kakuran

Suzanne Korea tim sitima ulum boss. Ulantu manjaku. Da segmini Suzanne Korea kweni jende. Mafiar nyana segmini va primul pang. Dike yuliru ni ubenim. Benim asumira. Ojo nem ni menint. Nalu ruka si ubulu lwina tikuri undikato. Mafiar mkakailan kamabaru luluwa. Ene teb kang Suzanne Korea kweni jende. Ajam nyabenim tati ja yinuri ni kamabum njaba kamaba yinu korul ri ki yotu tuko koru mamaba na yinu nibanyanu lblinga abuka yinu ase abuku

0: Baramake ulio manjako dibametu uni wesko suye diyo duunu pinteri kala sindrak nteri si ngunontaje ni ngunu ni unu lalondi pli oktober ni pipa sumalme anapi otubru kabiri uland manjako jondwa sa sulio nula nasu uland maulumbos uland ulan yeah, kabuka manjaku mbos ni ba teplent manjaku
1: mbos una to ligar and bara no mak ako ul manjaku bling mbos nya jim chiti di gambia o chand gambia ni dimas duar pa nya bling tu nya jim chiti ni family a chia bokend a chind na temend a speaking dina mend di maulen mbos rek ka jend dimas duar pa nya bling kak jaka kabu chinja bu jo ba nya ambut bling
0: baramak ulant manjako dajeng topika sek min kuluka ndiski mbaja kabote jakaru ka tuka barri besi da mabang radio kabuka manjako unda ka kuro na ka lilal ko ndal ki kasina ni nd tinteri kombi ji jend bi tibrun ko ting und ga antarin ind ka rui dajek forum etul ko ting rabaran